Salma Salsa Bill Hashus, Mampro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi Mampro 2, sekarang kita mau cek ya CCTV. Kalau dilihat dari CCTV alun-alun, rame banget pagi hari ini ya. Enak banget sih buat jogging, cuacanya tuh loh kayak adem gitu ya. Abis ini pasti mau sarapan kan. Pasti udah ramai itu nanti kopi tiam, food cart, pasar gitu ya. Biasanya warga Batam kayak gitu tuh sarapannya tuh pasti abis olahraga gitu ya, karena abis belanja. Di Sibamba Indonesia terpantau rame lancar aja pagi hari ini. Cuacanya juga mendung ya. Di Sukajadi, nah itu jalannya udah mulai dipugar. Itu biasanya jalan yang apa namanya arah keluar sih, itu kan masih ada pepohonan ya. Tapi ini udah mulai dipugar, kayaknya mau pelebaran jalan di area Sukajadi ini ya. Ini terpantau ramai lancar aja dari K Square menuju flyover, begitu juga sebaliknya. Di Madani, ini juga teman-teman masih sepi sih ya pagi hari ini karena mungkin banyak yang libur ya. Di SP Batu Aji terpantau ramai lancar ya, cuacanya juga belum turun hujan di Mampro 2. Kita cek lagi di Casablanca deh ya. Biasanya agak ramai kalau hari biasa, tapi hari ini mungkin setengah kali ya yang masuk ya, mungkin kan banyak yang libur Sabtu Minggu. Jadi agak enggak rame, agak lengang bisa dibilang ya. Tapi yang arah dari Batam Center menuju Tiban nih rame, ini ada apa ini? Pada mau sarapan di Tiban kah? Atau ada yang kerja di area sana ya, mau ke Batu Aji gitu ya. Tapi lumayan rame sih pagi hari ini di Simpang Casablanca gitu ya. Kita cek lagi di Pura. Nah, sama nih juga cuacanya masih mendung begitu, tapi kayaknya habis hujan banget jalannya basah ya, Mampro 2. Jadi hati-hati di jalan and drive safely, jalannya licin dan juga basah habis hujan. Di Terowongan masih kering nih, cuacanya juga kayak mau cerah gitu ya, kayak banyak langit birunya, awan hitamnya sedikit gitu ya. Ramai lancar juga pagi hari ini. Kita cek lagi di Dang Anom. Dang Anom juga terpantau ramai lancar aja pagi hari ini. Cuaca juga masih agak berawan begitu. Nah, yang ramai itu di area Temenggung nih ya. Lumayan ramai pagi hari ini karena mungkin banyak yang kerja juga ya hari Sabtu di arah ke apa namanya Batu Aji situ. Tapi dua-duanya rame nih, dari Batu Aji Batam Center juga rame, begitu juga sebaliknya. Jadi tadi pantauan CCTV pagi ini kamu bisa berkabar via DM di Airpro 2 Batang, gimana jalan yang kamu lalui, apakah ada kendala begitu ya. Semoga lancar-lancar aja selama sampai tujuan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
1: Hits Rewind. You are listening.

Assalamualaikum sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ini ada yang membikin deg-degan lagi nih ya. Hanta virus. Nah, ini menjadi sorotan ya setelah muncul laporan wabah yang dikaitkan dengan kapal pesiar MV Hondius yang menyebabkan sejumlah kasus infeksi hingga kematian. Nah, kasus ini memicu perhatian dunia karena hanta virus dikenal sebagai penyakit zoonosis yang bisa menyebabkan gangguan paru berat dan beresiko fatal. Meski demikian, epidemiolog dari Griffith University, Dr. Diki, mengatakan resiko hantavirus menjadi pandemi global seperti COVID-19 masih sangat kecil, gitu ya. Nah, jadi katanya ada beberapa fakta mengenai hantavirus ini dilansir dari kompas.com. Hantavirus disebabkan oleh virus hewan pengerat, ya. Jadi hantavirus merupakan kelompok virus zoonosis yang reservoir utamanya itu berasal dari hewan pengerat, terutama tikus liar. Menurut Dr. Diki, virus ini pertama kali ditemukan di Korea Selatan pada 1976. Namanya diambil dari Sungai Hantan. Jadi penularan ke manusia paling sering terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Aduh, ngeri banget ya. Jadi rumah harus dipastikan dalam keadaan bersih nama produk. Nah, selain itu juga penularan bisa terjadi melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, meski kasus akibat gigitan tikus relatif lebih jarang ya. Nah, ini yang kedua, Dr. Diki menjelaskan secara umum hantavirus berbeda dengan COVID-19 karena tidak mudah untuk menular dari manusia ke manusia. Sebagian besar kasusnya itu terjadi akibat paparan lingkungan yang tercemar tikus terinfeksi. Jadi tikusnya juga bukan sembarang tikus, memang tikus yang terinfeksi gitu ya. Nah, memang investigasi terhadap kasus kapal pesiar MV Hondius ini masih berlangsung untuk memastikan kemungkinan keterlibatan strain Andes jenis hantavirus langka yang pernah terbukti bisa menular antar manusia dalam kontak sangat dekat dan terbatas. Tapi masih diinvestigasi lagi gitu ya, apakah ini lebih parah gitu hantavirusnya. Nah, wabah hantavirus ini dikaitkan dengan kapal pesiar MV Hondius menjadi perhatian internasional ya. Para penumpang diketahui turun dari kapal pesiar MV Hondius sebelum kasus pertama hantavirus teridentifikasi di kapal tersebut. Nah, mengutip dari Associated Press, otoritas kesehatan di sejumlah negara sekarang berusaha melacak orang-orang yang sempat melakukan kontak dengan para penumpang setelah pelayaran berakhir gitu ya. Nah, ini ada gejalanya. Pada tahap awal, gejala hantavirus ini menyerupai infeksi virus biasa seperti demam, nyeri otot, lemas, mual, dan sakit kepala. Namun dalam beberapa hari kondisi pasien bisa berkembang menjadi sesak nafas berat akibat paru-paru dipenuhi cairan. Dalam dunia medis, kondisi tersebut menyerupai acute respiratory distress syndrome ataupun ARDS. Nah, ini gangguan paru serius yang menyebabkan kadar oksigen tubuh turun drastis ya. Untuk tingkat kematian pada kasus berat dapat mencapai sekitar 40%, terutama jika didiagnosis terlambat atau fasilitas ICU terbatas. Jadi untuk mencegah penularan, masyarakat disarankan menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan polusi tikus di rumah, serta menghindari kontak langsung dengan kotoran tikus. Penggunaan masker dan sarung tangan saat membersihkan area berdebu dan kotor juga sangat dianjurkan, terutama di wilayah rawan banjir dan sanitasi buruk. Jadi tadi ya Mampro 2 sekilas tentang hantavirus ini yang lumayan bikin deg-degan juga ya postingannya di TikTok gitu ya. Karena saat evakuasi di kapal MV Hondius itu kan nakesnya pada pakai APD semua gitu ya. Jadi kayak flashback ke 2020 itu. Ya semoga tidak terjadi seperti COVID-19 itu ya. Dan ini masih main kamu sampai jam 9 nanti di Sepada. Kami up next ada Bruno Mars, I Just Might.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi Mam Pro 2. Kamu udah sarapan apa pagi hari ini? Boleh dong spill ya. Karena aku enggak tahu banget mau sarapan apa pagi hari ini. Kalau siaran sendiri tuh kayak apa ya? Mau makan apa aku enggak tahu. Jadi kamu bisa kasih insight ya tempat sarapan yang best di Batam, apalagi kalau lagi weekend begini. Enaknya kemana kita ngopi-ngopi, seru kali ya. Cuacanya juga kayak mendung, mendukung banget buat minum kopi susu hangat ya. Atau pakai roti bakarnya, roti pakai kaya toast gitu ya, ih enak kali ya. Pakai telur setengah mateng gitu ya kan. Apa ke Morbek aku abis ini ya? Rame gak we Morbek? Biasanya rame ya. Aku males banget kalau rame itu banyak asap rokoknya ya kan. Coba cari tempat deh yang enak gitu, yang no asap rokok tapi banyak makanannya ya. Kalian bisa spill ya, karena aku mau bawa bocil nanti jalan-jalan sambil ngopi-ngopi ya. Banyak banget sih sebenarnya tempat kopi di Batam ini, tempat ngopi maksudnya ya, yang mulai dari tempatnya itu yang bagus atau yang banyak makanannya gitu ya. Tapi ya itu, kalau ibu-ibu ini kan pasti memperhatikan lingkungan sekitar juga gitu ya. Kalau bawa outdoor, kalau udah rame pasti banyak asap rokok, sebel. Jadi ya gitu deh, agak tricky ya mencari tempat ngopi untuk keluarga biar aman dari asap rokok nih ya. Ya, yeah, buat kamu yang udah on the way, hati-hati di jalan, and drive safely, Mam Pro 2. Semoga hari ini menyenangkan karena cuacanya menyenangkan sih, belum ada hujan ya untuk sekitar Jalan Buya Utama 2, sekitar Gedung RRI Batam masih ramai lancar ya. Tapi bisa doang pada padat merayap sih di sini. Di simpang sini ramai banget nih ya. Pada mau aktivitas kemana ini ya? Mau ada yang ke pasar, ada yang pakai baju kerja juga sih, ada yang sepedaan. Pokoknya enak banget vibe-nya hari Sabtu, hari Minggu tuh. Pokoknya slow living banget ya kalau di Batam. Tapi gak slow living juga sih, karena jalanannya rame ya, maupun libur begitu. Tapi ya happy vibe aja sih. Semoga hari ini menyenangkan ya buat kamu. Kalau misalnya kamu gak ada planning apa-apa, ya udah di rumah aja tidur, atau me time atau drakor itu juga enak ya, menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Jangan lupa spill ya tempat ngopi di Batam yang enak, atau tempat sarapan yang enak. Kamu bisa DM di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Datang dari mimpi, maka mulai pasti.
2: Hai calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
0: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
2: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kulim, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Senayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi

0: 0822-762-68786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 0857-6008-5061. Mau kuliah? Di Universitas Awal Bros aja.
1: Wujudkan mimpi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

It's time a little bit sideways sama Pro 2 masih di sepada kita masuk di segmen terakhir ya. Buat kamu yang aktivitas dikit aja tapi udah ngos-ngosan atau cepet capek. Nah ini ya, sebagian orang mengaitkan dengan kurang tidur atau faktor U ya, atau tubuh yang tidak bugar. Padahal rasa lelah yang tidak wajar, terutama setelah melakukan aktivitas ringan, ini bisa menjadi tanda bahwa jantung sedang mengalami gangguan. Jadi salah satu penyebab yang perlu diwaspadai adalah kelainan struktur jantung. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Maya pada Hospital Jeffrey D. Adi Pranoto mengatakan gangguan struktur jantung ini bisa melibatkan berbagai bagian penting pada organ tersebut ya. Menurut dokter Jeffrey, gangguan tersebut bisa menurunkan kemampuan jantung dengan dalam memompa darah. Akibatnya suplai oksigen ke jaringan tubuh ikut berkurang dan pasien mulai merasakan keluhan saat beraktivitas. Nah, pada tahap awal tubuh biasanya masih mampu beradaptasi sehingga aktivitas sehari-hari terasa berjalan normal. Namun seiring waktu, beban kerja jantung bisa meningkat dan memunculkan keluhan yang lebih jelas. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain mudah lelah, sesak nafas saat beraktivitas, jantung berdebar hingga pembengkakan pada kaki. Bahaya banget ya. Mengingat gejalanya sering tidak khas nih, banyak orang tidak menyadari ya untuk melakukan pemeriksaan jantung sejak dini. Padahal deteksi awal bisa membantu dokter mengetahui kondisi struktur dan fungsi jantung sebelum keluhan berkembang lebih berat gitu ya. Jadi untuk deteksi dini dan penanganan gangguan struktur jantung ini memang ada caranya ya. Kamu bisa MCU, medical check up begitu, atau kamu bisa tes dulu deh, coba ngelakuin kegiatan aktivitas dengan intensitas lumayan tinggi. Kalau memang masih aman-aman aja berarti masih fit begitu ya. Tapi baru aktivitas kayak misalnya jalan 2 km, 3 km udah ngap begitu, berarti kamu harus medical check up dulu ya. Konsultasi dulu sama ahlinya baru bisa menentukan gimana nih yang harus dilakukan gitu ya. Makanya kita penting untuk melakukan aktivitas fisik setiap harinya seperti olahraga, minimal jalan kaki atau naik sepeda begitu, yang bisa memperkuat jantung. Sama makanan juga ya, dipilih-pilih, jangan sampai makan makanan yang berlemak jahat begitu. Itu tidak bagus juga buat jantung ya. Nah itu info terakhir kita di Waspada edisi hari ini 9 Mei 2026. Terima kasih buat kamu udah stay dari tadi. Nanti bakal ada musicpreneur dari jam 9 sampai jam 10 dan jam 10 sampai jam 12 ada Pro Duets List ya. Kamu ditemenin sama Manda. Egi pamit, besok kita gak ketemu. Kita ketemu di hari Senin. Bye-bye.

0: Pro 2.
1: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Berarti... Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... Ya kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar enggak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Jadi dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka nyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya.
0: Oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Oke.
0: Tapi dulu pertama kali gitu akhirnya tertarik ke musik tuh gimana, Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah, gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: Kelas SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae itu.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari
0: dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.

0: 99.
1: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
0: Iya betul.
1: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
0: 4 bulan lagi.
2: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya waktu?
0: Bikin bandnya dulu.
2: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
1: band sama teman-teman.
0: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
2: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
0: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
1: Oh iya.
0: Wah, saya tahu. Ada bengkel kafe.
1: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
2: Betul, betul.
0: Iya.
2: Oh, di bengkel.
0: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
1: Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
0: Dulu ada dekat situ. Lokasi Semanggi itu.
1: Oke, oke, oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
2: K-pop dulu sebentar ya.
1: K-pop. Oh, berarti hip-hop. Apa K-pop?
2: K-pop.
0: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
1: Oke. Okay.
0: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
1: Berubah gimana tuh maksudnya?
0: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
1: Oke. Okay.
0: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
1: Oh.
0: Itu.
2: Ngikutin zaman.
0: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
1: Berarti bisa di mix. Aku tahu. Kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, gitu. Yeah. Menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
2: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
0: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu, ya saya nge-compose sendiri.
1: Wow.
0: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar semua.
1: Sebentar, besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang gampang, udah ada apa-apa
0: ada
1: dulu.
0: Ada digital ya sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana? Oh,
0: kalau dulu, ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
1: Benar.
0: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
1: Oke.
0: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya... Seperti itu sih sederhana.
1: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi ngobrol dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
2: muka ganteng kita.
1: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner di pagi hari ini, teman bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat
3: halo. Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, gitu. Seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke. Boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu.
3: Itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau pantai gitu.
3: Iya, pantai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, apa? Ingkar,
3: iya, Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak tuh, lupa percisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah, akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin, ya, yang paling besar tuh, ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi. Ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh, personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah, saya berdua.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus,
1: masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan rame sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4
3: lebih,
1: bulan sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo, terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang. Oh, seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub. Ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
2: ada
1: tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang Fragile kan? Ya. Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga teman bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: di sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Ya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih teman bro dua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Musicpreneur, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, okay, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Ha?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari beneran ya bisa bikin kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas
2: ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yeah, itu udah harus wajib
1: ya, panutan ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dari rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya sama Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja sama Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

4 saatnya info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Garuda Yaksa FC membidik kemenangan atas PSS Sleman demi menjaga peluang meraih gelar juara Liga 2 musim ini. Pasukan Widodo Cahyono siap tampil agresif di Stadion Maguwoharjo pada Sabtu 9 Mei 2026. Garuda Yaksa datang penuh percaya diri untuk mencetak sejarah sebagai juara Liga 2 musim ini. Tekanan suporter tuan rumah tak mengurangi optimisme mereka meraih kemenangan penting nantinya. Garuda Yaksa percaya tidak ada hal mustahil dalam sepak bola selama pertandingan belum berakhir sepenuhnya. Mereka tetap optimis dan pantang pesimis menghadapi tantangan besar sepanjang laga nanti. Penyerang Garuda Yaksa, Everton, menilai atmosfer final sangat berbeda sehingga membutuhkan mental kuat menghadapi tekanan pertandingan besar nantinya. Ia mengaku siap bertarung dan tampil maksimal demi meraih kemenangan penting di laga final.

7 mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa ITB menjelang situasi reformasi 1998. Film drama romantis tersebut menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 90-an. Dilan dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Film Dilan ITB 1997 resmi tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 30 April 2026. Produksi Falcon Picture tersebut mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Demikian Info Pro 2, coming up next, Pro 2 Hit List.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Manda ya. Dan kali ini Manda akan nemenin kamu di program Pro 2 Hitlist nih. Dimana kalau di program Pro 2 Hitlist tuh kamu boleh request lagu-lagu yang lagi hits, lagu yang lagi sering kamu puter. Itu buat nemenin aktivitas kamu hari ini, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Mulai dari lagu Indonesia, boleh. Terus internasional juga boleh. Selama ada di bank data nih, nanti pasti aku akan puterin buat kamu ya. Buat kamu yang mau request, caranya gampang banget. Kamu tinggal WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu bisa DM di Instagram di @pro2batam. Sebelum nanti Manda bacain requestan dari kamu nih teman Pro 2, Manda mau puterin dulu lagu dari Discoria, Balada Insan Muda. 105.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Back to Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Udah saatnya Manda bacain requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagram. Ini pertama ada dari Nadirah nih, katanya mau request dong lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota ya. Nanti abis ini Manda puterin ya, udah disiapin. Terus juga satu lagi dari Syafiqah yang mau request lagu terbarunya Salma Salsabil nih, yang judulnya Hacu. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist, balik lagi teman Pro 2. Dan Manda masih mau bacain lagi nih requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram. Kali ini ada dari Jamilah yang mau request lagunya Gea Indrawari ya, yang katanya judulnya Manusia Paling Bahagia. Ih, seneng ya, apakah kamu lagi bahagia hari ini? Dan satu lagi juga ada dari Natasha nih, katanya mau request lagunya Nadia Titanya yang judulnya Masih Cinta Dia. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa banget, Manda masih nungguin requestan dari kamu. Kamu bisa WhatsApp di 0811691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja Manda puterin lagunya Gea Indrawari.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, udah hampir jam 12 siang. Udah saatnya Manda pamit dulu nih dari Pro 2 Hitlist edisi 9 Mei 2026 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan sudah request ya tadi dari jam 10 nih teman Pro 2. Semoga lagu-lagu yang diputar hari ini bisa nemenin mood kamu ya, bikin makin semangat di weekend minggu ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Ini cuaca hari ini cerah, senang banget cerah. Jadi setelah berapa hari kemarin hujan ya, hari ini cerah. Jadi bisa beraktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2 hari ini. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2. Habis ini nanti setelah azan zuhur, Manda akan balik lagi nemenin kamu di santai siang. So don't go anywhere, keep tuning on Pro 2 FM.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi sama Manda yang akan menemani kamu di santai siang ya. Manda bakalan nemenin kamu sampai jam 2 nanti nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi santai di rumah nih, atau jalan lagi jalan sama teman gitu ya, atau lagi rebahan aja, selamat menikmati weekend buat kamu ya teman Pro 2 ya. Dan di santai siang nanti Manda bakalan update informasi hiburan dan juga informasi seputar Piala Dunia nih 2026. Jadi buat kamu tetap stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi teman Pro 2 barengan Manda di santai siang ya. Kalau siang-siang gini tuh asiknya tuh membahas soal cemilan ya. Karena lagi istirahat, lagi santai tuh pengennya sambil nyemil ya teman Pro 2 ya. Nah, ini ada Manda mau kasih informasi soal cemilan dari satu bahan yaitu tahu ya teman Pro 2 ya. Jadi tahu ini bisa diolah jadi macam-macam menu nih. Tahu itu termasuk bahan makanan yang fleksibel gitu lah ya, bisa dibilang mau diolah jadi apa aja tuh bisa. Dan rasanya pastinya tetap enak gitu. Contoh yang paling simpel itu ada tahu crispy ya, digoreng aja terus dikasih balutan tepung berbumbu. Itu hasilnya enak tuh, renyah di luar terus dalamnya tuh lembut gitu ya teman Pro 2 ya. Enak lagi kalau ditambah cabe. Nah, udah tuh pas gitu ya. Terus ada juga tahu walik gitu. Ini lagi hits juga gitu ya di mana-mana karena lumayan inovatif gitu idenya. Jadi tahu dibalik terus diisi gitu sama adonan kayak bakso atau apa ya, kenyal-kenyal gitu deh. Terus digoreng lagi jadi garing gitu ya teman Pro 2 ya. Itu tuh jadi cemilan yang punya tekstur unik juga gitu. Dan buat kamu yang misalnya sukanya pedes gitu, ada juga tahu gejrot teman Pro 2. Jadi tahu goreng disiram kuah asam manis pedes terus dimakan gitu ya. Itu tuh bikin rasanya tuh nendang banget lah pokoknya ya. Atau juga yang kekinian biasanya tuh ada tahu mozzarella. Nah, begitu digigitnya keluarlah itu si keju lumernya ya teman Pro 2 ya. Jadi ya dari satu bahan tahu ternyata bisa diolah jadi macam-macam makanan ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu nih lebih suka tahunya itu diolah jadi apa sih buat cemilan?

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Balik lagi teman Pro 2, Manda masih nemenin kamu di Santai Siang ya. Dan ini ada kabar dari dunia hiburan Korea lagi nih teman Pro 2 ya, yang lagi rame juga setelah ajang penghargaan paling bergengsi di Korea Selatan yaitu Baeksang Art Awards ini resmi mengumumkan daftar pemenangnya nih teman Pro 2. Jadi acara yang digelar di COEX Hall di Seoul ini dipandu oleh Shin Dong-yup, Bae Suji dan juga Park Bo-geum nih teman Pro 2. Dan salah satu sorotan terbesar ya dari ajang Baeksang Art Award ini tuh datang dari Park Ji-hoon teman Pro 2. Itu adalah member ex member Wanna One, enggak ex ya, mereka masih tetap Wanna One sih ya teman Pro 2 ya. Jadi Park Ji-hoon ini berhasil memenangkan kategori Best New Actor Film lewat aktingnya di film The King's Warden. Jadi enggak cuman itu juga, Park Ji-hoon juga sukses membawa pulang penghargaan Popularity Award nih teman Pro 2 berkat dukungan besar dari

and Everything Else gitu. Dan juga film No Other Choice itu membawa pulang penghargaan best filmnya ya teman Pro 2 ya. Jadi ya banyak fans nih ikut bangga ya melihat perjalanan Park Ji Hoon ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu tahu Park Ji Hoon ini dulu aktor kecil, aktor cilik, sampai sebelumnya tuh juga dikenal sebagai idol gitu ya, karena debut bareng Wanna-One teman Pro 2. Dan sekarang nih makin diakui gitulah ya kemampuan aktingnya di dunia perfilman Korea teman Pro 2. Buat yang belum tahu, ajang Baeksang Art Award itu sendiri memang dikenal sebagai salah satu penghargaan paling prestisius di Korea Selatan nih teman Pro 2, dan sering-sering juga disebut sebagai Oscar-nya Korea. Jadi selamat buat Park Ji Hoon, semoga kedepannya makin banyak karya-karya yang bisa membanggakan.

0: ocean.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan Manda masih mau update informasi dari dunia olahraga nih buat kamu ya. Khususnya FIFA ya, menjelang pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi ini ada informasi bahwa mayoritas anggota FIFA itu resmi menyetujui aturan baru nih terkait kartu merah yang akan mulai diterapkan di FIFA World Cup 2026. Nah, aturan ini tuh muncul setelah adanya evaluasi gitu ya dari beberapa insiden kontroversial yang terjadi belakangan ini. Salah satunya itu melibatkan Vinicius Junior yang sempat menerima penghinaan bernuansa rasis gitu ya di lapangan, dan insiden tersebut bahkan dikonfirmasi oleh pemain lain seperti Kylian Mbappe gitu tahun Pro 2. Dan selain itu juga kejadian saat timnas Senegal ini melakukan aksi walk out gitu sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit di final Africa Cup of Nations. Nah, dari situlah muncul nih dorongan kuat termasuk dari Presiden FIFA gitu ya untuk memperketat aturan demi menjaga sportivitas dan menghentikan perilaku tidak sportif di lapangan. Dan hasilnya nih, dalam pertemuan panel International Football Association Board, ini disepakati bahwa pemain bisa langsung mendapatkan kartu merah jika terbukti melakukan serangan verbal dengan cara menutupi mulut gitu ya teman Pro 2 ya, yang selama ini tuh sering digunakan untuk menyembunyikan ucapan gitulah ya. Nah, meski begitu nih, penerapan aturan ini nantinya tetap bersifat situasional gitu ya, dan bergantung kepada keputusan wasit di lapangan ya teman Pro 2 ya. Nanti kita lihat lagi deh seperti apa aturan baru ini, apakah benar akan diterapkan di Piala Dunia 2026. Dan sebagai informasi nih teman Pro 2, Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia ini sebagai official broadcaster untuk menayangkan Piala Dunia 2026. Jadi kamu yang mau update-update informasi Piala Dunia 2026, pantengin terus RRI dan juga TVRI.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

It's Bye by Ariana Grande ya teman Pro2 ya. Lagu barusan ini pas banget nih. Bye bye. Sudah saatnya Amanda pamit dulu nih teman Pro2, karena enggak kerasa sudah hampir jam 2 siang nih. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari tadi ya teman Pro2 ya. Selamat menikmati waktu santainya kamu di hari Sabtu ini ya teman Pro2 ya. Habis ini bakalan ada top chart Indonesia dari internasional nih yang bakal nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu hits pilihan terbaik di Pro2 RRI Batam ya teman Pro2 ya. Kalau gitu Amanda pamit dulu teman Pro2. Keep tuning on Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, welcome back to Chart Top 20 Indonesia RRI Batam. Dan kali ini aku Manda bakalan update buat kamu ya, siapa aja sih yang masih bertahan di top chart minggu ini. Sebelum masuk ke posisi 20, kita say goodbye dulu ya untuk Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Karena di minggu ini tuh harus keluar dari tangga lagu. Walaupun keluar dari tangga lagu, semoga kedepannya bahagia lagi ya buat Pice Kota ya. Dan langsung aja, kalau ada yang keluar berarti ada new entry nih teman Pro 2. Kita sambut Neona yang berhasil masuk ke posisi 20 dengan lagunya Lupa.
1: Posisi

0: Baru aja kita dengerin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha yang minggu ini harus turun 2 peringkat nih teman Pro 2, dari posisi 17 ke posisi 19. Sementara itu, Perunggu masih bertahan di posisi ke-18 dengan lagunya Gemilang.
1: Posisi 18.

Mahal ini untuk yang bersamanya. Minggu ini juga harus turun ya satu peringkat nih ke posisi 17 ya teman Pro 2 ya. Kalau Mahal ini turun satu posisi, yang satu ini justru melesat naik ya 3 peringkat dan berhasil menduduki posisi 16 minggu ini. Siapa dia? Ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? 16.

0: Kalau tadi Pamungkas berhasil melesat naik 3 peringkat ya, berbanding terbalik nih sama Yofi Widianto, Kim dan Neida yang minggu ini harus banget turun ya 3 peringkat dan menduduki posisi ke-15 dengan lagunya Kini.
1: Posisi 15.

0: Selanjutnya di posisi 14 nih teman Pro 2 ada Rizky Febian dengan lagunya Mencintai Tanpa Arah. Dan posisi 13 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Dua-duanya nih berhasil mengamankan posisinya ya di minggu ini tanpa harus bergeser.
1: Posisi 14.

Posisi ke-12 diduduki oleh Sal Priyadi ya teman Pro 2 ya, yang sayangnya nih harus turun 2 peringkat nih di minggu ini, padahal minggu lalu berada di posisi 10. Kalau kamu gak mau lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doanya Sal Priyadi ini turun lagi ya minggu depan ya, kamu sering-sering deh ya request di Pro 2 Hitlist. 12.

0: Itu tadi Bernadia dengan Rabun Jauh yang minggu ini berhasil naik 3 peringkat ke posisi 11. Yeay. Nah kan kalau kamu sering request ya nomor 2 ya, jagoan kamu tuh bisa naik gitu ke posisi atas. Yang satu ini juga berhasil banget nih melesat ke posisi 10 padahal minggu lalu berada di posisi 13. Ini dia Divky Khalif featuring Prinsa Mandagi dengan Seandainya.
1: Posisi 10.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Sudah semakin dekat nih teman Pro 2 ke posisi atas. Tadi aku udah spill posisi 10 dan sekarang mau masuk ke posisi 9 ya. Yang juga berhasil naik 2 peringkat nih dari minggu lalu. Ada Tensi, Young Caters, Jamsi dengan lagunya Liga Baru.
1: Posisi 9.

0: sedikit demi sedikit ya teman Pro 2 ya, kita menuju puncak. Tapi ini kita bacain dulu posisi ke-8 yang berhasil diduduki oleh Tohpati featuring Meska yang naik 2 peringkat minggu ini dengan lagunya Ingin Kumiliki.
1: Posisi 8.

Baru aja kita dengerin dari lagunya Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang berhasil mempertahankan posisinya di posisi ke-7 minggu ini. Memang asik banget sih ya teman Pro 2 ya lagu Malu-Malu ini. Sementara itu ada yang harus turun satu peringkat nih ke posisi 6. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 6.

0: Gak kerasa teman Pro 2, kita udah semakin mendekati puncak tangga lagu. Kira-kira siapa sih yang menduduki top 5 minggu ini? Dan ini dia, di posisi kelima ada Novel Syahreza dengan Super Exis-nya yang berhasil naik satu peringkat minggu ini.
1: Posisi 5.

Sedih banget, Gia Indrawari dengan 1000 kalinya harus turun 2 peringkat minggu ini ya teman Pro 2 ya, dan menduduki posisi keempat. Padahal minggu lalu hampir banget jadi jawara ya. Dan sayangnya sang jawara minggu lalu juga harus turun ke peringkat 3 minggu ini ya teman Pro 2 ya. Wah ini mah artinya ada jawara baru nih minggu ini ya. Makin gak sabar buat spill ke kamu, tapi sabar dulu nih teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu lagu yang menduduki posisi 3 minggu ini. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 3.

Dan ada yang berhasil naik 3 peringkat lagi minggu ini ya teman Pro 2 ya, dan menduduki posisi 2, yaitu Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sedikit lagi ya Bernadia menuju puncak. Jangan-jangan minggu depan bisa nih merebut posisi 1.

0: Akhirnya sampai juga nih teman Pro 2 untuk aku spill sang jawara minggu ini. Gak sabar banget ya. Tapi ini tuh termasuk lagu kesukaan aku juga teman Pro 2 akhir-akhir ini. Tapi sebelum aku umumin nih siapa sang jawara, aku mau recap dulu nih buat kamu yang ketinggalan. Ada siapa aja sih di posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi ke-20 ada Neona dengan lagunya Lupa. Di posisi 19 ada Sabrina Leanor dengan lagunya Haha. 18 posisinya ditempati oleh Perunggu Gemilang. Di posisi ke-17 ada Mahalini untuk yang bersamanya. Dan di posisi 16 ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Di posisi 15 ada Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan lagu Kini. Di posisi ke-14 ada Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Dan di posisi 13 ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Di posisi 12 ditempati sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 11 itu ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi 10 ada Divki Khalif featuring Prinsa Mandagi dengan lagu Seandainya. Di posisi 9 ada Tensi, Hyung Caters, Jemsi dengan Liga Baru. Di posisi ke-8 ada Tohpati featuring Meska dengan Ingin Kumiliki. Di posisi ke-7 ada Dia featuring Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu. Dan di posisi ke-6 ada Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-5 ada Novel Syahreza, Super Exist. Di posisi ke-4 ada Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi ke-3 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Dan di posisi ke-2 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Itu tadi posisi 20 sampai posisi 2 ya teman Pro 2 ya. Dan tibalah akhirnya untuk mengumumkan sang jawara minggu ini. Kita ucapkan congratulations untuk Nicky, Mario dan Kak Kev alias NPD ya, yang berhasil naik 2 peringkat dan menjadi jawara minggu ini.
1: Lagu teratas minggu ini, posisi 1.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

0: Itu dia teman Pro 2, 20 tangga lagu terbaik Indonesia minggu ini ya. Buat yang jagoannya turun peringkat, jangan sedih. Mulai sekarang sering-sering deh ya, kamu request di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu jagoan kamu tuh setiap hari ya teman Pro 2 ya, di jam 10 sampai jam 12. Thank you buat kamu yang udah mantengin top chart Indonesia minggu ini. Dan aku Manda pamit dulu, happy weekend teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam, 20 tangga lagu terbaik Indonesia minggu ini. Cuma di 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: the Top 20 International Hits, 20 tangga lagu terbaik mancanegara. 105,5 FM Pro 2.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, halo, halo teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku, Denok Mutiarawati ya. Dimana kalau bukan di Top 20 International Chart edisi Pro 2 RRI Batam. Duh, kayaknya udah lama banget ya aku gak nge-host di Top 20 ini. Wah, jadi ini becoming my first time after 2026 kayaknya. And I'm going to read all the chart for the top 20 chart for international song based on dari request kalian yang udah diulang-ulang selama Pro 2 hit list ya. Jadi untuk lagu-lagu yang masuk di top 20 chart kita ini adalah lagu-lagu yang sering kamu request di top hit listnya Pro 2 Batam. Cuman memang kategorinya harus masuk lagu top 40 ya teman Pro 2. Dan ini adalah rekap di minggu ini. Hah, penasaran gak? Apakah lagu favorit kalian masuk di new entry or maybe bakalan jadi jawara chartnya di minggu ini? Langsung aja ya, kita spill untuk new entry. Belum deng, kita spill aja dulu. Lupa gara-gara baru ya teman berdua. Kita spill aja dulu yang harus keluar chart dari minggu ini. Sayang banget ya, padahal dia itu minggu lalu masih di nomor 17. Cuman karena sudah kurang peminatnya di minggu ini, lagu Zayn yang judulnya Die For Me harus keluar dari chart top 20 Batam. Oh, so sad. Tapi jangan sedih, ada penggantinya. Ada new entry yang baru aja masuk di minggu ini nih. Dan dia mengisi posisi nomor 20 di top 20 international Batam adalah single dari BTS yang Into The Sun. Woohoo! Excited gak ARMY? Pasti excited banget ya teman berdua, karena akhirnya BTS kembali aktif lagi setelah hiatus beberapa tahun ya Wak ya. So, the new single dari BTS mengisi posisi new entry kita di nomor 20 International Chart Batam di minggu ini. Langsung saja kita enjoy lagunya. Ini dia BTS with Into The Sun.
1: Nomor 20.

Oke teman Pro 2, tadi kita udah dengerin posisi nomor 20 ya, yang jadi new entry. Dan yang baru aja tadi kamu dengerin adalah chart di posisi nomor 19. Ini masih setia banget loh, nangkring di nomor 19 teman Pro 2. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Lagu ini sempat ngetren pada zamannya ya. Beberapa minggu belakangan memang lagu ini sempat meroket ke posisi-posisi atas. Cuman karena memang sudah mulai turun hype-nya di minggu ini, jadinya harus sedikit terancam posisinya, udah menuju ke akhir-akhir dan dia gak naik-naik lagi nih. Standby aja di posisi nomor 19. Tadi yang baru aja kamu dengerin ada Sienna Spiro with Die on This Hill. So let's just moving on to the next chart. Right now we're going to talk about chart number 18. Ada lagu terbaru dari Harry Styles. Aku suka banget sih musik dia di album barunya dia ini ya. Agak sedikit beda, tapi identitas Harry Styles-nya tuh masih berasa ya teman Pro 2. Minggu lalu dia new entry, minggu ini dia naik tuh 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Dan sekarang mengisi posisi nomor 18, yaitu adalah Harry Styles with American Girls. Ini juga banyak di request ya di hitlist ya. So I think now it is time for me to play the song. Enjoy number 18, Harry Styles, American Girl.

Teman Pro 2 tadi yang baru aja kamu dengerin adalah posisi nomor 17. Ada single dari Charlie Puth featuring Coco Jones with Sideways. Nah ini juga tidak naik dan tidak turun. Stabil-stabil aja dia ya. Masih mengisi peringkat nomor 17. Sekarang kita lanjut dulu di posisi nomor 16. Nah yang ini nih turunnya agak lumayan nih ya. Merosotnya nih guys. Merosot 2 peringkat dari minggu lalu, dia ada di posisi nomor 14. Sekarang dia harus turun 2 peringkat dan mengisi posisi nomor 16. Padahal lagunya masih terhitung baru ya. Belum ada 2 bulan ada di chart kita. Tapi ya mungkin karena minatnya kurang ya guys ya. Adalah single dari Aespa featuring Anderson .Paak with Keychain. Asik sebenarnya lagunya, cuman ya gitu, kurang requestnya, jadi dia harus turun satu peringkat. Inilah dia nomor 16, Aespa featuring Anderson .Paak with Keychain.

yang tadi baru aja kamu dengerin adalah posisi nomor 15. Tidak naik dan juga tidak turun, single dari Lady Gaga, kolaborasi bersama dengan Doechii dengan lagunya yang judulnya Runaway. Ya Wak, seperti lari dari kenyataan gitu. Tapi ini jangan sampai lari nih dari chart top 20 nih, kan ini udah posisi 15. Bentar lagi dia turun, hilang deh tuh. Banyak-banyakin request makanya ya. Tadi posisi nomor 15 ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway. Now, let's moving on to the next chart, which dia naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Ada di posisi nomor 16, sekarang dia mengisi posisi nomor 14. Ada single dari Charlie Puth, kolaborasi Hikaru Utada. Ini aduh keren sih lagunya guys. Judulnya Home ya. Nuansanya tuh perpaduan antara vokalnya si Charlie Puth dan Hikaru Utada tuh kayak jadi seamlessly perfect gitu loh guys. Oh pokoknya enak deh lagunya, langsung aja kita dengerin ya. Posisi nomor 14, Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home.

sudah masuk di posisi nomor 13. Lagu ini emang vibe-nya vibe tahun 2000-an banget sih ya. Ini emang udah lagu lama, cuman karena dia sempat viral jadi sound di TikTok kalau gak salah ya. Jadi dia kayak naik lagi nih di tahun 2026. Jadi lagu ini itu lagunya The Pussycat Dolls yang judulnya Club Song. Jadi dia modelnya emang lagunya tuh vibe-nya vibe pesta gitu ya guys ya. Ya dia berasa banget dari beat-nya itu lifestyle glamour, ada genre pop dance dan juga hip hop elements. Karena memang musik-musiknya Pussy. Musik-musiknya Pussycat Dolls ini memang battle pop music ya guys, yang memang ikonnya warna musiknya mereka cukup-cukup sensasional. Karena lagu ini tuh sebenarnya ya tadi aku bilang udah lama dirilis, cuman viral lagi dan bersaing loh dengan lagu-lagu yang baru-baru gitu. Cuman gitu, untuk minggu ini The Club Song dari Pussycat Dolls harus turun satu peringkat. Minggu lalu di posisi nomor 12, minggu ini harus mengisi posisi nomor 13. Karena gantian nih, kayak mereka change, swap position. Yang minggu lalu di posisi 13 naik satu peringkat nih, dan sekarang yang mengisi posisi nomor 12 adalah Ivy with Affection. Langsung aja deh ya, kita dengerin ini lagunya Ivy, Fashion Chart number 12. Number 12.

0: Oke, teman Pro 2, kita udah hampir masuk top 10 ya. Yang tadi baru aja kamu dengerin ada lagunya Zayn dan judulnya Sideways. Sayangnya ini juga turun 3 peringkat. Wah, jauh-jauh dia merosot jauh ke bawah, guys. Minggu lalu di posisi nomor 8, sekarang harus mengisi di posisi nomor 11. Sayang banget ya, padahal enak sih lagunya, tapi ya Udin mungkin udah terganti dengan yang lain ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita sekarang langsung masuk aja lah ya di posisi selanjutnya. Nah, ini salah satu lagu yang paling banyak yang request dari album terbarunya Bruno Mars, dan dia masih setia nangkring di posisi nomor 10. Minggu lalu juga di nomor ini dia gak geser ya. Judulnya adalah Nothing Left. Nah, Nothing Left ini adalah single terbarunya Bruno Mars yang masuk album The Romantic ya. Baru rilis banget tahun ini, guys. Dan ini masuk di salah satu lagu paling emosional di albumnya Bruno Mars. Kenapa ya? Karena temanya adalah cinta yang udah habis, nothing left, udah gak ada lagi sisanya, guys. Kenapa begitu? Karena ini menceritakan kayak tentang hubungan yang udah kehilangan makna. Kayak perasaan capek secara emosional dan bertahan, tapi sebenarnya ya udah gak ada yang tersisa gitu. Rasa itu emang sudah tidak ada gitu ya, guys ya. Apalagi ya di lagu ini deliverynya Bruno Mars benar-benar wow banget ya. Kontrol vokalnya halus, falsetonya emosional, dan deliverynya tuh lebih jujur gitu loh, guys. Jadi kayak raw emotionnya itu keluar gitu loh di lagu ini. Dan sama seperti banyak track lain di album ini, Nothing Left tuh digarap juga bersama dengan D-Mile yang memang dikenal dengan sound R&B modern tapi tetap klasik. Makanya single-single terbarunya Bruno Mars yang di album terbarunya dia yang The Romantic ini, kayak Cha-Cha-Cha, I Just Might, Nothing Left, bahkan Risk It All, itu semuanya tetap ada vibe R&B-nya walaupun konsepnya lagu medley gitu ya, teman Pro 2 ya. Lagu medley, lagu ballad ya, teman Pro 2. Seru deh, langsung aja kita dengerin posisi nomor 10, Bruno Mars, Nothing Left.
1: Number 10.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Nah, kita sekarang udah masuk di posisi nomor 9. Tadi itu baru aja kamu dengar lagunya Katsy with Pinky Off ya, teman Pro 2. Ini keren banget sih mereka ya, apalagi setelah debut performance skala internasional yang gong dan war banget itu, nama Katsy juga semakin dikenal ya teman Pro 2. Dan lagunya yang Pinky Up berhasil mengisi posisi nomor 9 di top 20 chart internasional Batam, gak naik dan gak turun. Tapi ada yang lebih keren nih, di posisi nomor 8, ini single meroket jauh minggu lalu, dia posisi nomor 11, naik 3 peringkat, minggu ini ada di posisi nomor 8. Ada single terbaru dari Blackpink yang judulnya Me and My. Udah dengar lagu yang ini? Sama seperti lagu-lagu Blackpink di album barunya, mereka lebih banyak explore genre dance pop ya. Temponya cepet ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kayaknya lagu-lagunya Blackpink yang sekarang itu banyak untuk ini nih, cocok untuk lagu-lagu party sama workout playlist ya, karena memang BPM-nya tinggi-tinggi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan memang lagu ini sendiri ya teman Pro 2 menceritakan tentang aku dan circle aku gitu ya, me and my bonding antar member dan juga soal self empowerment. That's all the message that lied ahead about this song. Langsung aja kalau begitu kita dengarkan, ini dia number 8 Black.

0: Pro 2 gak kerasa kita udah di posisi nomor 7 aja. Ini satu single dari Heart to Heart with Root. Harus turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Sayang sekali ya teman Pro 2, tapi ya itulah kenyataan. Kadang kita di atas, kadang kita turun, kadang bisa juga naik lagi. Ya tergantung request kamu. Oke, sekarang kita masuk di posisi nomor 6 ya Wak. Posisi nomor 6 stabil, gak naik, gak turun. Ini single kesukaan aku dari seluruh lagunya Bruno Mars di album The Romantic adalah Cha Cha Cha. Karena vibe-nya happy, musiknya ada Latin-Latinnya, vibe-nya jadinya kayak berasa pengen joget aja gitu loh kalau denger lagu ini gitu ya. Ritmenya tuh ritme dansa cha-cha-cha gitu loh guys. Jadi kayak happy aja, happy mood gitu. Karena di sini ada perpaduan, ada sentuhan pop, ada sentuhan R&B modern yang khasnya Bruno Mars banget gitu ya. Dan kalau dibandingin sama lagu-lagu yang sedih kayak Nothing Left sama Wasted All, Cha-Cha-Cha ini kayak lagu yang ringannya gitu ya. Playful, groovy, asik, oh pokoknya tertransfer lah semangat pengen jogetnya itu ya guys ya. Dan tema lagu ini tuh karena sesuai dengan beatnya dan iramanya ya, dia ini lagu untuk flirting sih memang guys. Dan ini adalah menceritakan tentang interaksi yang playful antara dua orang. Keren sih, mirip-mirip kayak Treasure sama 24K Magic gitu. Jadi kayak it's all about love story, but he wants to make it different in a whole different level. Keren banget ya Cha-Cha-Cha ya teman Pro 2. Oke deh langsung aja kalau begitu kita dengarkan, ini dia number 6 Bruno Mars with Cha-Cha-Cha.
1: Number 6.

Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk top 5 chart. Ya udah deh, yang tadi baru aja kamu dengar itu ada single dari Sienna Spiro with The Visitor. Aku suka banget lagunya, enak ya teman Pro 2. Ini juga naik 2 peringkat, minggu lalu di nomor 7, minggu ini dia di posisi nomor 5. Congratulations. Now let's jump down to the next position. Yang sayang sekali ini mesti turun 2 peringkat dari minggu lalu. Padahal kemarin dia jadi runner up, sekarang jadi posisi nomor 4. Ada kolaborasi EDM futuristik dan K-pop karisma ya. Singlenya Anima x Lisa yang judulnya Bad Angel. Kenapa aku bilang kayak begitu, ada EDM futuristik dan juga K-pop karisma? Karena Anima sendiri dikenal dengan soundnya dia yang melodic techno ya, sama kayak futuristik EDM gitu. Sementara kalau Lisa kan karakternya kuatnya itu di rapping, di performance, dan juga di attitude-nya dia. Jadi Bad Angel ini gabungan dua dunia, antara itu tadi EDM futuristik sama K-pop karisma ya. Nomor dua ada sisi angel, innocent and calm. Ada sisi bad yang rebellious dan juga wild. Makanya seperti itu warna musiknya, begitu teman Pro 2. Dan di sini Lisa sebenarnya lebih edgy ya, kayak lebih minimalis vokalnya, fokusnya tuh kayak lebih di vibe dan juga tone-nya. Jadi kayak model-modelnya jatuhnya bukan ke K-pop lagi sih, kayak international club style song gitu loh guys. Jadi lebih baru aja sih nuansanya, tapi ya sayang dia harus turun 2 peringkat. Langsung aja kita dengerin, ini dia number 4, Anima x Lisa, Bad Angel. Number 4.

0: Kalau Pradua, tadi yang baru aja kamu dengerin juga singlenya Blackpink ya. Jadi udah ada berapa tuh? Ada dua ya lagunya Blackpink di chartnya top 20 Batam. Dan ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Sekarang dia ada di posisi nomor 3 dengan singlenya yang berjudul Go. Congratulations Blackpink. Nah ini sekarang kita bahas deh yang di runner up position ya. Wah ini sih epic comeback sih. Karena BTS kan udah sempat hiatus ya. Iya gak sih guys? Dan sekarang di tahun 2026 tuh mereka epic comebacknya tuh gak cuman mau bikin tour konser, tapi juga album baru mereka dirilis di tahun 2026 ya. Album baru mereka judulnya Arirang. Dan ada lagu mereka yang akan masuk nih, dan sudah masuk sebenarnya di top 20 chartnya kita, yang judulnya adalah Swim. Ini comeback besar mereka setelah wajib militer, dan Swim ini jadi lead single dari album Arirangnya mereka. Dan ini kayak menandai kembalinya BTS setelah 4 tahun hiatus karena wamil ya Wak ya. Makanya lagu ini kayak punya makna emosional yang lebih dalam dibandingkan rilisan yang lain-lain gitu guys. Dan di sini tuh yang lebih spesial, leadernya mereka RM jadi penulis utama yang lagu ini ya. Dia bilang bahwa liriknya tuh menggambarkan kebingungan mereka sebelum dan juga sesudah masa militer. Terus perjalanan hidup yang enggak selalu jelas arahnya, tapi tetap harus terus berenang. Just keep swimming like Dory. Just keep swimming. Dan Swim sendiri bukan lagu cinta ya, kayak lebih ke refleksi kehidupan. Terus juga bertahan di tengah ketidakpastian, dimana ya life must go on, tetap jalan walaupun lagi capek atau bingung. Jadi kayak kita semua kan seperti itu ya guys ya. Keren sih, jadi ini beda dari BTS era Dynamite ya. Kalau Dynamite kan bright gitu, ceria gitu ya. Kalau Swim ini terasa kayak mereka lebih dewasa dan lebih reflektif gitu loh guys. Jadi keren. Dan menariknya ini lagu ini dibawakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris, yang memperkuat jangkauan globalnya BTS. Keren, ARMY, you should be proud ya. Langsung aja kita dengerin. Ini dia number 2, BTS with Swim.
1: Number 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini kan udah tadi aku spill dari nomor 20 ya sampai dengan nomor berapa tadi? Nomor 2. Nah, ini kan belum aku spill nih. Siapa sih yang jadi jawara chartnya kita di minggu ini? Sebelum aku spill, kita bahas ya kisi-kisi lagu ini. Aku mau recap dulu dari chart nomor 20 sampai nomor 2 tadi ya. So, untuk top 20 chart minggu ini, posisi nomor 20 diisi BTS with Into the Sun, number 19 Sienna Spiro Die on This Hill, 18 Harry Styles American Girls, 17 Charlie Puth X Coco Jones with Sideways, 16 I Spa X Anderson .Paak with Keychain, 15 Lady Gaga X Doechii with Runaway, 14 Charlie Puth X Hikaru Utada with Home, 13 The Pussycat Dolls Club Song, 12 Ivy Fashion, 11 Zayn Sideways, number 10 we have Bruno Mars with Nothing Left, number 9 we have Katsi with Pinky Up, number 8 Blackpink Me and Mine, number 7 Heart to Heart with Root, number 6 we have Bruno Mars with Cha Cha Cha, number 5 we have Sienna Spiro with The Visitor, number 4 we have Anima X Lisa with Bad Angel, number 3 we have Blackpink with Go, and number 2 we have BTS with Swim. Nah, sekarang kita kasih dulu nih clue-nya, siapa sih yang jadi jawara chart kita di minggu ini? Lagu ini adalah lagu yang dirilis sebagai single penting dari album The Romantic ya, karena lagu ini mewakili tema besar dalam albumnya dia yang terbaru, yaitu cinta, keberanian, dan juga kerentanan, guys. Dimana temanya sendiri, lagu ini tuh kayak menceritakan tentang berani ngambil resiko demi cinta gitu ya. Jadi dari judulnya aja sebenarnya udah jelas bahwa di sini tuh dia berani untuk mempertaruhkan segalanya, cinta yang all in, hubungan yang penuh resiko tapi tetap diperjuangkan. Jadi kayak emosional tapi tetap powerful gitu ya, Pak ya. Dan walaupun ini lagu ballad song, dia punya beat R&B, pop, dan juga soul modern yang dipadu dengan sentuhan yang lebih klasik. Jadi kayak dia ballad, ballad groove yang clean gitu loh, guys. Keren banget ya. Di sini kelihatan banget range vokalnya dia luas, falsetonya juga emosional, dan meresap ke sanubari gitu ya ketika kita dengerin Bruno Mars menyanyikan lagu Risked It All. Yes indeed, congratulations. The winner chart of this week nomor 1 diisi oleh Bruno Mars with Risked It All. Woohoo, congratulations. Kita dengerin dulu, ini dia number 1, Bruno Mars with Risked It All.

Oke, teman Pro 2, tadi aku udah bacain semuanya chartnya ya. Semoga lagu-lagu favorit kalian ada di dalam chart. Dan jangan lupa kalau semua belum ada atau belum sesuai dengan prediksi kamu, banyak-banyak di request aja di top 20-nya kita ya, yang top 20 di Pro 2 hitlist-nya kita, yang selalu akan nemenin kamu setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Dan sekarang sudah hampir udah mau jam 4 nih, udah waktunya aku buat pamit ya. Terima kasih banyak, Omo, say thank you untuk seluruh tim yang bertugas untuk MD Pro 2. Ada Rizaldi, thank you Zaldi. Ada tim dari teknik juga yang sudah membantu kita untuk produce this program. Dan selalu pantengin top 20, siapa tahu minggu depan lagu favorit kamu jadi juaranya. Aku Denok Mutiarati pamit, thank you so much. See you next episode at International Top 20 Batam. Bye bye.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat sore teman berdua, ketemu lagi di sore ceria ya guys ya, barengan aku Denok Putiarawati, the one and only yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi seperti biasa sore ceria kita bakalan bahas tentang hal-hal yang lagi happening ya, baik itu tentang entertainment update atau mungkin yang lagi viral-viral ya, tentang musik, tentang film, tentang apa aja sih yang lagi rame dibahas sama netizen di jagat maya. Pas banget ini weekend-weekend, cuacanya sore-sore cerah pula ya gak sih teman pro 2. Jadi pas buat kamu yang mau jalan-jalan sore barengan keluarga atau mungkin mau quality time barengan pacar ya, atau barengan siapapun ya, yang penting happy hati kamu hari ini ya. Happy weekend deh pokoknya ya. Dan sambil aku kumpul-kumpulin dulu beberapa materi buat nemenin kamu beraktivitas di sore hari ini, kayaknya seru nih ya. Di cuaca-cuaca cerah kayak begini kita dengerin dulu ini satu single dari Nicki with Every Summertime. Enjoy this one. I'll be back soon after the break.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan aku Denok Mutiarawati ya. Aku masih nemenin kamu di sore ceria ya. Bagaimana kabar kamu sore hari ini? Semoga masih semangat dan everything went well ya guys. Ini aku ada info tentang film nih, film buat kamu yang ngikutin waralaba franchise-nya Top Gun. Ini akhirnya ya, Top Gun sequel yang ketiga resmi gaspol nih teman Pro 2. Jadi kemarin kalau gak salah di CinemaCon ya, yang digelar di Las Vegas, akhirnya ada resmi pengumuman kalau Top Gun 3 lagi dibahas dan lagi digarap teman Pro 2. Wah keren banget gak sih itu. Terus ini bakalan jadi pembahasan banyak fans ya, karena pengumuman ini cukup shocking. Kemarin kan kayak baru direncanakan, tiba-tiba udah digarap nih tahun ini. Berarti sih paling lambat tahun depan harusnya udah bisa kita tonton ya. Terus siapa aja sih cast listnya? Jadi selain Tom Cruise yang masih bakalan balik lagi jadi Maverick ya teman Pro 2, akan ada Miles Teller sebagai Rooster. Rooster ini anaknya Goose yang dulu, sekarang jadi makin center point ceritanya ke dia gitu ya. Terus ada Glenn Powell sebagai Hangman, pilot PD yang skillnya juga gak main-main itu ya teman Pro 2. Dan buat cast yang lain yang menjadi cast tambahan lah ya di Top Gun sequel ketiga ini masih belum diumumin secara resmi. Tapi fans udah berharap beberapa karakter lama tuh bisa muncul lagi gitu, entah sebagai cameo kek atau ya sebagai cameo lah minimal gitu ya teman Pro 2. Cuman belum ada penjelasan apa-apa dari tim produksinya ya. Terus di balik layar film ini masih dipegang sama produser kece, Jerry Bruckheimer. Terus sutradaranya kemungkinan Joseph Kosinski bakalan jadi sutradara lagi nih teman Pro 2. Dan ceritanya bakalan tentang apa? Oke, ini yang pasti bakalan jadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Dari bocoran yang ada tuh katanya cerita Top Gun yang ketiga ini nanti bakalan lebih dalam ya. Jadi gak cuman sekedar action terbang-terbangin pesawat, tapi juga secara emosional nanti akan lebih menggali karakter Rooster, anaknya si Goose ini. Terus ada membahas mengenai krisis eksistensialnya si Maverick. Kayak akhirnya kayak dia mulai mikir gitu, aku masih relevan gak sih di dunia yang makin canggih ini gitu. Kayak ada debat dalam diri gitu lah ya teman Pro 2. Jadi kalau aku baca-baca di beberapa forum, ceritanya tuh mungkin, ini mungkin ya, akan ada membahas mengenai perubahan dunia penerbangan yang sekarang kan udah pakai drone tuh ya gak sih, udah pesawat tanpa awak ya Wak ya. Terus posisi Maverick sebagai pilot lama di era modern itu juga, hubungan dia sama Rooster yang makin kompleks, dan kemungkinan ini jadi penutup perjalanannya Maverick. Karena kalau terlalu digali lebih dalam takutnya jadinya gak asik gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau di Top Gun Maverick tuh kita lihat dia masih jadi mentor, di film ketiga ini bisa jadi kita bakal lihat sisi lebih personalnya dia gitu loh guys. Kayak antara legasinya dia, kehilangan dia, dan pilihan hidup dia. Begitu. Fun fact buat semuanya, film ini masih akan ditulis oleh Aaron Kruger. Aaron Kruger itu yang kemarin nulis naskahnya Top Gun Maverick, dan juga yang nulis naskahnya Transformer ya, mulai dari Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, sampai dengan Age of Extinction. Jadi gaya-gaya menulisnya bakalan seperti itu. Ya penasaran sih aku, bakalan seperti apa ya Top Gun ketiga ini. Kapan rilisnya belum ada dikasih tahu karena baru digarap ya teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja deh bagaimana nanti kelanjutannya. Oke.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan aku dan anak Mutiarawati. Ya ini kayaknya memang maraton bahas film nih dari tadi. Ya gak apa-apa lah ya teman Pro 2, karena memang lagi banyak film-film yang seru nih yang akan segera rilis gitu di bioskop kesayangan kamu. Salah satunya yang kemarin baru aja datang ke Jakarta ya. Belum ding, mereka akan datang ke Jakarta ya. Jadi Jakarta tuh jadi satu-satunya kota di Asia yang masuk dalam rangkaian tour red carpet globalnya film Mortal Kombat. Wow, we feel so special. Jadi kota lain yang masuk tour ini ada Los Angeles, ada London, ada Sydney, ada Gold Coast, dan Jakarta dipilih sebagai wakil Asia. Keren ya, mungkin karena faktor Joe Taslim juga yang jadi sub-zero di sini ya guys ya. Nah kita tahu kan film Mortal Kombat 2 ini akan melanjutkan cerita dari film pertamanya ya Wak, dimana akhirnya turnamen Mortal Kombat akan resmi dimulai. Karena film pertama kan turnamen aslinya tuh belum dimulai kan, kayak masih konflik-konflik yang jadi origin story-nya yang dikemas di film pertama gitu kan. Nah ini kayaknya film kedua akan lebih keren gitu ya, karena the fight is about to begin. We are so waiting for this to come, right? Aku tuh kayak nunggu-nunggu part yang ini sebenarnya. Jadi di Seguel ini tuh turnamen Mortal Kombat akhirnya resmi digelar teman Pro 2. Terus Earth Realm harus melawan Outworld untuk menentukan nasib dunia. Taruhannya kalau kalah bumi bisa dikuasai oleh kekuatan jahat. Begitu. Jadi konfliknya makin besar ya, karena kekuatan Outworld tuh semakin brutal ya guys. Terus para petarung dari Earth Realm harus berkembang cepet nih, dan ada ancaman baru yang lebih gelap dari sebelumnya. Apa itu belum di spill. Ceritanya juga kayaknya bakalan lebih fokus ke pertarungan besar antar karakter ikonik. Ada perkembangan kekuatan masing-masing fighter ya, dan drama personal di balik setiap karakter itu pasti sih, karena itu bumbu-bumbunya gitu ya. Dan yang makin bikin hype yaitu tadi ada Joe Taslim yang akan kembali sebagai Sub-Zero ya, yang kemungkinan nanti di sini dia bakalan berevolusi jadi Noob Saibot, karakter yang lebih gelap dan lebih misterius ya teman Pro 2 ya. Selain itu juga ada nama-nama penting tuh kayak Carl Urban sebagai Johnny Cage, ini karakter baru yang ditunggu-tunggu. Ada Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, ada Louis Tan sebagai Cole Young, ada Jessica McNamee sebagai Sonya Blade yang akhirnya born ya di sequel yang kedua ini ya. Ini adalah karakter-karakter yang bakalan jadi pusat konflik besar, major karakternya lah ya teman Pro 2. Nah yang makin bikin menarik, ada beberapa alasan kuat kenapa film ini tuh kayak layak untuk ditonton gitu ya, ya karena itu tadi, ini adalah menjadi scene yang udah ditunggu-tunggu oleh seluruh fans game Mortal Kombat, apalagi yang udah ngikutin ini games dari kamu masih SMP mungkin ya, kayak akhirnya your imagination is becoming reality gitu ya. Kita bisa lihat dia visualnya seperti apa. Jadi ekspektasi fans sih tinggi nih. Jadi semoga mereka bisa lah ya, bisa lah membeli ekspektasi fans-fans yang udah nungguin ini live action sequelnya Mortal Kombat yang kedua. Oke deh, kita tunggu aja ya yang akan segera tayang di bioskop kesayangan kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan aku Diana Putiarawati. Ya udah, kita bahas tentang film lagi aja lah ya teman Pro 2. Nah ini nih, ada film dari dunia superhero yang lagi rame banget juga dibahas ya teman Pro 2. Setelah lama banget jadi rumor, akhirnya resmi nih dari house productionnya sendiri yang nge-spill ini info ya. Ada info dari Sebastian Stan yang kabarnya ini dia bakalan gabung nih guys di film The Batman 2 sebagai Harvey Dent. Piwit. Mau siul tapi gak bisa, piwit gitu aja ya. Nah buat kamu yang familiar sama dunia Gotham, karakter ini juga bukan karakter sembarang ya teman Pro 2. Harvey Dent ini siapa sih? Harvey Dent ini ceritanya kalau di komiknya Batman ya teman Pro 2, dia ini jaksa, dia seorang jaksa distrik, jaksa yang kerjanya di distrik Gotham ya teman Pro 2. Sosoknya tuh sebenarnya dia ini sangat mengutamakan keadilan, orangnya bersih guys. Terus dia tuh idealis ya, memang idealisnya untuk hukum gitu ya guys ya. Tapi tiba-tiba nih nantinya berubah jadi villain yang ikonik. Kalau kalian ngikutin DCEU dan juga Batman pasti tahu siapa itu, Two-Face. Nah itu adalah si Harvey Dent ini. Dan karakter ini tuh menarik banget ya, karena dia punya konflik batin yang kuat ya teman Pro 2. Jadi dia kayak merepresentasikan sisi dua wajah antara kebaikan dan kejahatan yang dimana semua manusia pasti punya ya. Dan biasanya jadi salah satu musuh paling kompleks bagi Batman. Kenapa ya? Karena dia punya apa ya, I don't know, prinsip mereka yang clash mungkin ya, secara critical sih itu kayaknya ya guys ya. Terus di film The Batman 2 nanti, Sebastian Stan ini juga bakalan gabung dengan cast yang lain yang udah solid, yang udah lama diumumin ya. Robert Pattinson kan sebagai Batman, ada Colin Farrell sebagai Penguin, tahu ya siapa ini, villain yang legend juga di Batman. Ada Andy Serkis sebagai Alfred dan juga ada Scarlett Johansson. Jadi line up-nya semakin bikin kita penasaran ya teman berdua ya. Dan walaupun plot resmi masih dirahasiakan, belum di-spill sama sekali, hadirnya Harvey Dent ini jadi kayak kasih kode keras gitu loh Wak, kalau ternyata ceritanya bakal makin fokus nih ke konflik moral yang terjadi di Gotham City. Terus kemungkinan akan muncul scene transformasi dia sebagai Two-Face ya, karena ini gak mungkin dipisah ceritanya. Dan dunia kriminal Gotham juga akan semakin kompleks ya. Jadi kalau di film pertama The Batman kita lihat sisi detektifnya Batman, di sequel ini bisa jadi kita bakalan lihat perang psikologis yang lebih dalam gitu guys. Nah film ini kan dijadwalkan bakalan mulai syuting di London bulan Juni tahun ini nih. Artinya perjalanan menuju film ini udah resmi dimulai. Kita tinggal lihat aja ya kapan mereka akan rilis infonya sedikit demi sedikit. Kalau Juni sudah mulai syuting, harusnya akhir tahun sudah mulai finish dan mereka udah post production, dan harusnya sih tayangnya paling lambat tahun depan ya, atau mungkin mereka akan ngejar akhir tahun ini, I don't know. Kita tunggu aja nanti ya, but good luck untuk The Batman 2 yang sudah diproduksi di bulan Juni nanti.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gimana deh kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa, ternyata sudah mau jam 6, tidak terasa. Aku sudah nemenin kamu dari tadi ya guys ya. Berarti ini memang sudah waktunya aku buat pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah nemenin aku dari tadi di jam 3 ya. Cuman ini kan bentar lagi kita mau azan maghrib nih. Jadi aku sekalian pamit ya, karena memang setelah azan maghrib kita akan ditemani dengan jazz music. Dan untuk azan maghrib Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di menit ke 9 lepas dari jam 6 sore. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita. Besok masih ketemu, lusa masih ketemu, lusanya lagi masih ketemu. Kita sore hari ya, jadi jangan sedih. Oke deh ya teman berdua ya, makasih banyak buat kamu yang udah ngikutin sore ceria. Tapi jangan sedih, karena nanti setelah sore ceria jam 7 sampai jam 8 masih akan ada music live chat seperti biasa. Terus di jam 8 lanjut dengan jaga malam, jangan galau malam-malam dengan penyiar selanjutnya. Aku Denok Mutiarati pamit undur diri. Terima kasih banyak, jaga kesehatan semuanya. Ketemu lagi besok.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah. Subhanallah wal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: All right, let's go.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teruntuk Nia dari Nuh yang nemenin kita Tamam Pro 2 di malam minggu ini. Mudah-mudahan tetap sehat juga ya malam ini Tamam Pro 2. Cuacanya lebih cerah dibanding kemarin, jadi weekend kali ini kayaknya lebih banyak aktivitas di luar ya. Mau hangout, mau jalan, mau ngedate gitu, lebih seru aja di luar karena cuacanya kayaknya gak panas-panas banget, tapi juga gak hujan kayak kemarin. Hey, Tamam Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi pastiin stay tune terus di sini. Update juga masih bisa, walaupun malam minggu Tamam Pro 2 kamu bisa langsung aja ngabarin kita ada apa di jalan, updatean apa, atau ada event apa, kamu lagi di acara apa yang kira-kira seru. Langsung aja kirim ke Instagram kita, mention kita di Pro 2 Batam, di Lapor Min. Karena ini Lapor Min ada terus, pokoknya dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam tuh ada Lapor Min terus ya Tamam Pro 2. Silakan lapor aja kita lewat Instagram di Pro 2 Batam. 105,5 FM.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Wanita nomor 2, manusia paling menyebalkan. Kalau kata Bianca Dimas, mudah-mudahan bukan kamu nomor 2. Tapi kadang tuh kalau ngomongin menyebalkan gitu kan, cewek-cewek tuh suka gitu gak sih? Ngomong sebel-sebel menyebalkan, tapi ternyata dia tuh lebih merhatiin orang yang dibilang dia menyebalkan dibanding yang lain. Biasanya, biasanya begitu. Eh, nomor 2, malam minggu ini, ngapain aja nomor 2? Apakah kamu sedang cafe hopping? Kenapa coffee? Cafe hopping nomor 2 ini juga salah satu yang banyak dilakukan orang-orang sekarang ya, nggak cuma influencer. Mungkin influencer tuh cafe hopping itu loncat-loncat itu karena bikin konten gitu atau mungkin diundang gitu. Tapi ada juga yang benar-benar memang penasaran orangnya, jadi lompat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk nyicipin gitu. Kamu yang mana? Atau kamu lebih suka cafe hopping ke tempat-tempat yang lagi viral? Ya di Greenland tuh rame banget, nggak tahu sekarang masih waiting list nggak sih si Mula? Mula tuh pertama kecil kan, sekarang tuh jadi gede, berapa ruko ya, 2 apa 3 gitu, ada ininya lagi, ada kayak maskotnya gitu. Tadinya tuh kecil aja sempit ya, rame banget orang-orang pada datang, sekarang makin lebar ternyata makin rame. Aku pikir kemarin mereka ngelebarin gitu kan, makin banyak tempat duduknya, sitting area masih banyak, terus juga orang-orang tuh jadi tidak ngantri, malah ternyata sekarang makin ngantri, katanya sampai waiting list gitu ya kan. Tapi di Batam sering gak sih kayak gitu? Dan biasanya tuh kalau tempat makannya bagus setelah waiting list, era-era waiting list gitu kan, itu bakal akan tetap rame. Mungkin gak sempat waiting list lagi, sampai waiting list, tapi tetap rame banget. Kayak salah satunya tuh dimsum, Japnyonya tuh rame banget tuh, emang kualitasnya oke banget kan. Dulu awal-awal tuh mereka buka yang gede di sini tuh kan, daerah Batam Center tuh ngantri banget, yang punya tempat sendiri tuh ngantri banget sampai waiting list. Kayak aku inget waiting list berapa ya, aku pernah datang terus gak jadi cancel gara-gara katanya waiting list 1 jam katanya. Lama banget ya. Di Batam kecil kan, tempat-tempat makan juga banyak. Padahal satu lagi tempat mereka di Ruko, Grand Niaga itu juga ada. Dan itu biasanya waiting list dulu ya, waiting list tapi gak sepanjang itu. Jadi bisa melipir ke sana kalau orang tahu. Gitu. Emang banyak banget lah tempat-tempat makan ya. Dan juga banyak orang-orang yang mau spend uang untuk nongkrong kalau di Batam anak-anak mudanya. Tinggal dipilih aja di mana-mana. Kabar-kabarnya katanya sekarang yang banyak tuh buka di daerah Batu Aji. Nah, ini teman-teman di Batu Aji bisa dikabarin kali ya, tempat nongkrongnya asik tuh di mana, bisa langsung kabarin lewat Instagram Biat Pro 2 Batam. Kemarin kan sempat rame di GP ya kan. Cuman kayaknya GP sekarang udah mulai agak turun ya, ada beberapa yang tutup juga. Sekarang geser katanya teman-teman di Batu Aji yang lebih rame katanya untuk jajan-jajan gitu. Ini kalau Batu Aji rame, Piayu rame juga gak ya?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Tawan Pro 2 masih bareng sama Yudi, sebenernya kamu dijaga malam malam hari ini. Kita mau bahas sedikit kayaknya ini di malam minggu ini ada beberapa orang yang mungkin tidak usah diajak temenan kali ya sama Pro 2 ya. Dan malas banget kita mau jadi temen dia karena biasanya yang itu agak nyebelin gitu orangnya. Yang kalau dilihat-lihat ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu gak sadar gitu. Sadar kalau mereka tuh bikin malas banget sama orang-orang. Nah, coba kenali ya. Siapa tahu ini introspeksi diri sendiri gitu ya. Siapa tahu memang ada teman kamu yang kayak gitu atau jangan-jangan kamu sendiri yang begitu. Kalau dari The Skim dan Your Tango, ini gak bisa 100%. Sekali lagi disclaimer, gak bisa 100%. Kamu bisa coba jadi acuan sedikit aja ya. Kira-kira seperti itu gak? Kalau dilansir dari The Skim dan Your Tango nih ya, pertama tuh orang-orang yang gak tahu diri biasanya itu tuh pengen selalu jadi pusat perhatian, pengen dapat limelight terus, hampir-hampir kayak NPD lah ya gitu. Pokoknya pick me itu juga termasuk salah satu yang pengen jadi pusat perhatian terus. Nah biasanya mereka gak ngasih ruang buat orang lain tuh tampil. Jadi mereka itu biasanya orang-orang yang gak tahu diri nih, ya gak pengen tahu gitu kalau orang tuh bisa juga kayak dia. Pokoknya semua harus berpusat sama dia. Dia adalah center of the universe. Buat orang-orang. Gak cuma buat diri tapi buat semua orang yang dia tahu. Itu malesin banget sebenarnya kayak gitu ya kalau ketemu nih. Itu salah satunya. Salah dua yang teman Pro 2. Biasanya orang kayak gini nih sering bersikap defensif. Kayak defensif tuh gini loh kayak. Selalu pengen mempertahankan diri secara berlebihan. Ketika merasa terancam. Kalau misalnya ada orang yang kamu kritik nih. Tanpa alasan jelas kamu kritik ya, terus dia langsung nolak masukan atau nyalahin orang lain bahkan. Tuh, padahal mungkin kamu kritiknya juga baik gitu ya, terus juga pelan-pelan gitu, hati-hati mengkritiknya gitu. Cuman karena emang dia jadi defensif gitu kan, dan biasanya juga perlu untuk sekedar bertindak, membela diri, daripada cuman nerima masukan secara lapang dada. Nah parahnya, kadang yang kayak ini tuh bisa jadi kebiasaan untuk nyalahin orang lain, jadi dilempar ke orang lain gitu. Kalau dibilang, wah kamu kok agak terlambat sih gini-gini, yang disalahin mungkin kalau gak bawa kendaraan sendiri ya, itu mungkin ininya tuh yang bawa mobil atau yang bawa motor tuh agak lama nih, yang online-nya agak lama bawanya, atau mungkin kalau bawa kendaraan sendiri malah, iya tadi orang di jalan tuh ini banget jalannya parah gini-gini, padahal mungkin dia memang terlambat aja gitu, terlambat bangun, atau mungkin dia banyak perintilannya sana sih jadi terlambat berangkatnya gitu. Jadi selalu defensif dan ada aja alasannya. Kalau dikritik juga selalu langsung menolak gitu. Langsung adalah sikap-sikap defensifnya. Tidak menerima dengan lapang dada. Tuh. Salah duanya itu. Salah tiganya nanti deh sama Pro 2 ya. Karena masih ada peluk dari Afgan buat temenin kamu malam hari ini.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

cuman sekolah kayak 3 tahun atau mungkin satu kelasnya cuman 1 tahun atau 1 semester, mungkin agak bisa ditahan-tahan lah ya mungkin. Tapi kalau misalnya kerja dan panjang gitu ya, tidak ada kemungkinan salah satu dari kamu akan dimutasi atau akan pindah gitu, dan ketemu terus tiap hari, berat rasanya ya, berat, berat banget gitu. Karena salah satu ciri orang yang gak tahu diri itu biasanya orang-orangnya arogan, itu suka ngelebih-lebihin nilai dirinya sendiri. Memang kita tahu dia ada nilai tersendirilah gitu kan, tiap orang ada nilainya ya, keahliannya sendiri, tapi dia melebih-lebihkan gitu. Jadi kadang harus diingetin, tetap balik lagi tadi, mereka merasa karena mereka adalah pusat dari segalanya kan, semua itu everything revolves around them, jadi semuanya harus ngikutin mereka. Nah jadi ya begitu, merasa ya aku paling oke nih dalam segala hal gitu. Mungkin ada satu yang dia lebih jago lah, mungkin kayak fashion sense-nya atau mungkin taste-nya dia bagus gitu ya, tapi jadi melebih-lebihkan gitu. Nah paling susah nih kalau misalnya kerja kolektif atau kelompok, biasanya suka membesar-besarkan kontribusinya yang mungkin dibagi sama rata gitu ya dalam satu kelompok, tapi kayak merasa kayak wah aku kerja paling banyak nih. Nah itu kalau misalnya berhasil ya, wah itu karena kerja aku. Kalau gagal ya gara-gara orang lain, bukan gara-gara dia. Balik lagi, jadi susah ya kerja sama orang kayak gitu tuh, susah banget. Terus ditambah lagi biasanya mereka tuh kurang simpati dan empati, udah kayak gitu arogan, terus kayak tidak paham gitu dan merasa gak perlu untuk ngerasain perasaan orang lain. Makanya biasanya kayak gini selalu ada konflik. Kalau misalnya di sekolah ya kayaknya kerja kelompok atau mungkin di kampus masih bisa lah ditoleril ya, kayak gak panjang-panjang banget ya kan. Apalagi misalnya kalau di kampus tuh sering ada kelas gabung gak sih? Ya beda-beda jurusan ya kan, paling satu kelompok cuma satu kali, dua kali gitu, gak jadi masalah. Tapi kalau misalnya sering, nah ini akan jadi berat. Biasanya banyak muncul itu di tempat kerja. Yang tempat kerja misalnya panjang ya kan, kerja paling dikontrak setahun, dua tahun gitu, terus sering ketemu dan dia tidak berubah juga, tidak bisa mengubah dirinya, nah ini berat banget. Dan terakhir, ultinya adalah dia susah banget minta maaf orang kayak gini. Waduh, susah banget untuk tanggung jawab atas kesalahannya ya, itu susah banget minta maaf. Bahkan kadang tuh, jangankan bertanggung jawab atas kesalahannya, tahu dia sadar kalau dia tuh salah aja tuh enggak gitu loh, jadi agak berat ya nama Pro 2. Mudah-mudahan sih kita dijauhin lah dari orang-orang kayak gini, dan mudah-mudahan kita tidak jadi orang seperti itu.

0: seatbelt atau sabuk pengaman. Salah satu fitur keselamatan pada kendaraan yang sudah ada sejak awal abad ke-19. Tidak menjadi fitur keselamatan wajib pada pesawat hingga tahun 1930 dan tahun 1950 pada mobil. Seatbelt atau sabuk pengaman juga mengalami beberapa perubahan desain sampai ke desain yang kita kenal saat ini, sabuk pengaman 3 titik, yang dirancang insinyur pabrikan Volvo pada tahun 1959 dan tidak dipatenkan agar bisa dipakai seluruh pabrikan mobil di seluruh dunia. Untuk penumpang pesawat, masih menggunakan sabuk pengaman 2 titik tanpa support pada bahu dan tubuh bagian atas. Model ini dipilih karena keterbatasan ruang pada pesawat dan alasan kenyamanan penumpang lainnya. Pada mobil balap, pilot dan tempat duduk bayi di mobil menggunakan sabuk pengaman 4 titik atau 5 titik. Model ini memberikan perlindungan lebih untuk keseluruhan tubuh. Jadi, sudah pernah pakai yang mana aja nih?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Selamat malam Pro 2. Terima kasih sudah stay tune bersama aku di sini. Waktunya aku pamit, tapi masih ada 1 jam jaga malam bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Hati-hati jalan. Selamat bermalam Minggu, Pro 2. Jaga kesehatan and see you next time. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produk FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyerahkan siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih melakukan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, hari ini mari kita menggali pemahaman tentang pahala berbuat baik di dunia menurut ajaran agama Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Namun dalam kultum kali ini kita akan fokus pada pahala berbuat baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Demikianlah Allah menerangkan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka selalu ingat. Dalil ini mengajarkan kepada kita tentang keajaiban pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia. Ketika kita memberikan sedekah atau menolong sesama, itu seolah-olah seperti menanam benih kebaikan. Benih tersebut akan tumbuh menjadi 7 bulir dan setiap bulirnya akan menghasilkan 100 biji. Ini adalah ilustrasi keajaiban pahala dari perbuatan baik di dunia. Pahala berbuat baik di dunia bukan hanya berupa materi, meskipun itu juga bisa terwujud dalam bentuk rezeki yang melimpah. Tetapi yang lebih penting, pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Selain itu hadirin, pahala berbuat baik di dunia juga membawa berkah dalam bentuk keberuntungan, perlindungan, dan ketenangan hati. Ketika kita berbuat baik, kita mendapatkan rasa puas dan damai batin yang sulit diukur dengan materi. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama. Sekecil apapun perbuatannya, kita tidak pernah tahu betapa besar pahala yang Allah sediakan bagi kita di dunia ini. Setiap perbuatan baik, setiap senyuman, setiap pertolongan kepada yang membutuhkan, semuanya adalah investasi kebaikan yang akan membawa berkah dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik di dunia ini memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membimbing kita dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: When your hometown is sinking.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Prodo dari kanal rri.co.id, Timnas U17 terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Qatar pada fase grup Piala Asia U17. Pelatih Timnas Kurniawan Dwi Yulianto menilai Qatar memiliki kualitas pemain berkarakter cepat di beberapa posisi. Kurniawan menyadari Qatar bukan tim yang dapat disepelekan karena dia dan timnya kepelatihan sudah mempelajari pola permainan menganalisa penampilan Qatar sebelumnya. Sementara itu pemain Timnas Indonesia U17 Matthew Baker menilai laga melawan Qatar sangat penting karena kemenangan akan membawa Indonesia lolos langsung menuju fase 8 besar turnamen. Dan juga mengapresiasi dukungan supporter Indonesia saat pertandingan pertama menghadapi Tiongkok beberapa waktu lalu, Baker berharap para pendukung kembali hadir memberikan semangat ketika Indonesia menghadapi Qatar nanti. Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, sedangkan Jepang memuncaki klasemen dengan poin sama usai mengalahkan Qatar 3-1. Jika Garuda Asia menangkan atas Qatar, maka Indonesia akan otomatis mengamankan tiket ke babak 8 besar Piala Asia. Info produk selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, lagu Risk It All milik Bruno Mars kembali menarik perhatian pendengar platform musik digital. Popularitas lagu tersebut meningkatkan karena hadir lirik emosional, aransemen kuat, serta karakter vokal Bruno Mars yang memikat. Lagu Risk It All menggambarkan dedikasi mendalam seorang demi memperoleh cinta sejati dalam perjalanan kehidupannya. Bruno Mars menempatkan sosok kasih sebagai prioritas utama yang melampaui berbagai batasan duniawi dalam kehidupannya. Keinginan menenangkan hati pasangan digambarkan melalui kesediaan menghadapi berbagai rintangan sesuai permintaan sang kasih tercinta. Setiap lirik menunjukkan komitmen penuh melampaui standar tinggi demi membuktikan kesungguhan perasaan cinta mendalam pada pasangannya. Mana lagu tersebut menggambarkan keberanian mempertaruhkan segalanya demi menjaga keharmonisan hubungan penuh pengabdian tulus. Bruno Mars berhasil menyampaikan pesan ketulusan hati melalui rangkaian lirik emosional yang menyentuh banyak pendengar. Sekian info produk, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi tahun produk.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.5 FM, berbatam teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini, edisi Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti ya. Dan aku bakalan update kondisi cuaca dan lalu lintas ataupun info-info terupdate yang ada di Kota Batam dan sekitarnya tentunya ya. Dan selamat beraktivitas di weekend pagi hari ini. Untuk yang berolahraga, berangkat liburan kemanapun, tetap hati-hati dan jaga kesehatan selalu. Dan itu nanti aku bakal update balik lagi untuk informasi cuaca dan kondisi lalu lintas.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Selamat siang Bang Femmer, Batam, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau infoin terkait cuaca, kondisi cuaca di pagi hari ini terpantau di seluruh area wilayah kota Batam. Terpantau hujan ringan ya, ini baik dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubaja, Bengkong, Batam Kota sampai Batu Haji, ini terpantau hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Nah, kali ini mau update terkait kondisi lalu lintas. Ini di beberapa titik terpantau cukup lengang banget ya. Ini dari Simpang BI lengang banget, ada beberapa yang olahraga sepedaan di wilayah Simpang BI. Ini juga di Bundaran Madani terpantau banyak yang lari ya, jogging di sini. Lalu lintas juga sepi. Di Simpang Kuda juga terpantau sepi juga ya. Apalagi ini di Simpang Kasablanka sangat sepi sekali, belum ada penumpukan ataupun kendaraan yang menumpuk di daerah sini. Terpantau aman tahun perdua ini yang ramai di dataran Engku Putri, di terpantau dari atap CCTV atau kantor wali kota, banyak banget yang olahraga di sini dan cukup ramai di sini tahun perdua. Ini untuk pantauan lalu lintas buat yang lagi di jalan, tetap hati-hati yang mau bepergian. Kondisi lalu lintas di pagi hari ini cukup lengang sekali ya. Ini jadi buat yang lagi di jalan hati-hati. Kalau ada updatean apa bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam.